0: Eshungulu ino sikale tawa, ne chiona cheribu ika nerivweka, ekopek luanzo.
1: Hau mana ekopek luanzo, eribu ika ahali ubutreya, okongu lakulana eyava mambri. Mwase na mubike lubwere lwenyu ahuwene, kandi luba luba.
0: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
1: Hau mana ekopek luanzo, akagala omobu uma.
2: Sekumi ni vina vitwe makumi na vitano, chino chichini mba echo moto tulebute mbo enaka mbali, tumenye vika lava omochi huu.
3: Endabi ya shongolo, yeah, sikala viva wana kakureti lumbiru, Robinson.
2: Mungu lushetusha mnaburi tunamu indika niyao kwa chahanoa cha hebawa, musuko ena katedral waka burango ko, siri tolere abandu wakataka ebembaka mbaka, omo machinga uwo umutahyo. Hamabia ehalichi munyiko abandu basha leka omulu endwa ikendisha hindanibwa abandu bangatoka eretsangatsanga naho kumbe umutahini yakalaba omubu kutukutu tunamwandisha ababwira okobisa mushenga ikumuka chikumuyu abutse mukende bikasungeria NK abakoto komererwe no bakatulongo ko iririrana erengari no sirenga tatoke kana kona hake kunde rika kubaya akagaluka abandu bangahireho obulunda katukumbe omuriro we inyanuana na chino chuchika wachika ya abakalani na mangina abandu bane mwasaba kalwa omutsulitsuli elinyuma bitsubu abya babana abakalani beno omobiro ebya bya abya labira bakingererwa abandu akuhikumi mobana hola na abande ere hutrala bitsubu benjuma nakulwa okubakalani omobya swabye home hauma ne makukuru omwimaniri wacharo chino inyakatula wate abandu bachinguleriso bahamba nemo ahangasara katukabe ibaluba kunja na bandu batalere shinziwe no chechi kuhi tukende bwira okobetsange iri hano muri aherwe omusuko orilwira okochaganda eche kopafe mudwa yene ena katedrale ekofa ekopafe kabia ini komite kalebaya ritulania angulumbu mukati kebe handa imo chabere cheriminyisha abana abakakula ngoko endwa ni chindu echishikire kundu na sichi nzirebere ngabe mbaka kalenjo omochika echeretwala ngeshombene abandu batasha isubako babe bakakola chumubu kutukutu yeko yo janeto bekakania emberesho musuko imo tuna watre ebenja mbaka ebenamukolwa bine mutsandia na manyumba imo bwiriata.

eliwa tutishitwa ngaganza abavarela mirahano unasha makunia pishena hali abakala mirano kobero bisatu bero bisatu tu ukali bibukuni buwe tu nikandoka ake utra a kutseno okoturungu matu itwa mohe dawa eyo kuturunguma tayanyo dawa eyo ini anyo dawa omobero bisatu kutsi umuyenga nguma obukuni bwalama watibita tu harina bande bandu abakakulisha dawa omweringa mwezi moye abona abo bane kutya makuni ayo na wane kunde ngabandu aba witi eshwe moroid esha beritsukeri huluke hihia oyo kabisa tukamuhenda ne demo yikana ho ina nemukulisha dawa aliwe edemo eyo yikahi kini abarela makera sibo mbonero kesha yabibwa munya salala iye nibwa akabi ni abiritsukeri yo wechi omubere wondeke aliwe ekire inanemuendelesha yo oho wa muringa tukabara bandu abo situ oho tukabaneka kombe mwaminya ndambini ndambi muwiti omundu yeke yu angabe ne mulwere mongana mulitiri okolupiteli oho wa muringa apa kijeki senye unafika tu kijeki londo apa kumwishi wa guduru ya rikini uliza tuti kwa muringa eri na muringa abandu baburiyo wali obabaremenya no muringa kabya kundi banashye byakakola nibwambu okunywe busi inyuma ngabe mure hale kunda akabya mwendambi wakanele hali badi nangana hike yo net kutse wabiko mubute mbomo hano omuvile neri watal address ya kulem neri ngana tubirikiro ko sim tukabe tunamukangira abantu aho tukabaneka nimero ya docteur muringa iwenewene iwangana mubirikirako akambe telefone uwa mubrikire kutu aluwa kwa mesaj kunde akaba nesho mesaj sinene esho nza kano sika yuko motelefone yu sika vya sinene neri wanga na uliri ni te milu fra wanga na mubrikire kumunganga na yoluba nza lwa eshelwa luno na nganas kutse vireve tina eshelwa nza kutu wanga na muremucha na baka musima antuka erisimani cha kubyo tu kunde njenga na burabando ni teno abandu bane nebo kochi uochi no akabya bikuha makuta na wabe muhama batsi nari akawa zatikalenga amakuta wewe wanalia mula maya nari ushanga ta kubura ti merci auli amuhama batsi akanza tangome uli muhama makuta nari bwa yali kuha nari bwa ni wewe amuburu ti merci itwa nayira katambi bo mama akelipi maria buk isi woberera wa obukoni bwongo ko bana byabuka kutwala omundu ale kukukotera ye dawa iwa natungamu akatambi uka ya musima utinje nabare lama munganga oho wanilusaya antuka hati we mbeno sini ashinga ngombe na hulire kotsanga berebete antuka edawa yikatsunga amakoni haliendambi amakoni nya vendulo mobere wa mundu amakoni ni abendulo mundu hali abande ukaliba ya amakoni eni abaremo bendola amakoni abiri mubundia amakoni abiri munenehia amakoni abaremo letera bindu fulani amakoni abiri musosia basi omunganga naye kunda naye shautre butsebu ini okukoterie dawo ayute wangamenyanga molusa yo hai yakuwa ticha na katambia keri yesi munganga inje munabire kwanza na masanda a ingane mushe kure muchako ngasha kusima antuka chikana bya chinywe tu echikalu ko mutrema echeribwa uti washinja ni chakubyo tu ngasha kusima muanilami kutse muani waticha kundi abantu banene tu na nale no mabiko ku lupiteli abantu banemushenda shodawo ukana bula yo mundu nario berebet unamulama antukane na mulama ati hali unahika muhano na bisinyashi ngana ngasha bya nitiye kutse nalerye byali kutse naleba nubuwetseri lakini omungu akala beromodawa edawa yutu ikana utika yo mundu edawa mama isiwaga na dawa edawa baba na moya ngakara hayete kana kaliho mukatambikake wameria yutu eikendi kuwa ticha.

0: mo nene she laba kuirongwe eri hulagyo mosayibu ningungu yumuka.
1: Radio Moto Butembo Beni.